Adakah Auda pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah Bigta sekarang dan layari laman sesama Bigta di bigta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.

0: kata.
1: Lagu daripada Harith Martin, Di Alam Serdahana. Di Alam Serdahana ni, kita ni akan terus fikir yang mana hati dan minda kita ni tu macam mana? Harus serdahana ataupun luar biasa? Orang luar biasa ada sudah di depan mataku. Ia bukan alien, tapi ia merupakan kaunselor kita ni untuk malam ini. Ia pun rindu-rinduan macam Aziz Firdaus. Ya, Aziz Firdaus, ia pun hantar teks, Heidi, welcome back. Thank you kepada semua yang realize ketiadaanku selama seminggu yang lepas. Jadi untuk Auda Klinik Minda untuk malam ini, hijrah hati dan minda. Setelah itu aku tanya, minda kita ni, hati kita ni macam mana? Harus serdahanakah ataupun luar biasa? Kalau kita ditanya bersama dengan salah seorang sosok yang luar biasa juga, kalau secara normalnya ia akan cakap ia manusia biasa, tetapi atur acaranya memang cukup luar biasa. Nanti kita akan bersama dengan konselor kita ni, Puan Enowati binti Haji Mahir. Ia selalu cakap yang ayahnya sahaja yang mahir, tapi ia jadi kepada Auda terus bersama kami 8333914, ingin Auda keudarakan ataupun keutarakan mengenai hijrah hati dan minda, join sama kami. InsyaAllah sekarang kami akan bersama kita melalui live TikTok, Dedication dan juga Pelangi FM.

0: 914 bukan saja satu pertandingan.
1: Best
0: 914 pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914.
0: Di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914.
0: Siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914. Unlock your best.
2: Assalamualaikum. Hai, saya Nas, finalis Best 914 kali ke-22.
0: Best 914.
2: Saya pernah menyertai pertandingan kugiran sempena Hari Keputeraan pada tahun 2005.
0: Satu cita menjadi realiti.
2: Jangan lupa menyaksikan persembahan saya di pentas final Best 914 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
0: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: 914 bukan saja satu pertandingan.
1: Best 914
0: pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914
0: di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914
0: siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914 unlock your best. Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
2: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
3: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
4: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
5: Hai, saya Atira.
0: Amni Osman.
6: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
7: Saya Lisa.
0: Ima HS.
8: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
9: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
10: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
11: Hai, saya Nis.

0: Jeffrey.
1: Aslif.
2: Saya Aslif.
1: Ian Ismail.
3: Saya Ian Ismail.
1: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

0: Macam biasa untuk malam ini, orangnya pun sudah ada sambil-sambil pegang telinga. Assalamualaikum Puan Erna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di alhamdulillah.
0: Syukur di, alhamdulillah. Sehat tubuh badan.
1: Alhamdulillah Di, semakin sehat
0: hati dan pikiran.
1: Hati dan minda.
0: Yes, hati dan minda sehat dan minda.
1: Well, we were talking about this. Jangan pura-pura. Masya Allah, Masya Allah.
0: Malam hari kita bersama dengan Puan Erna Wati. Seperti topik yang telah pun kita lihat di Instagram. Terima kasih kepada Azim Firdaus yang keep on following us.
1: Yes.
0: Tadi pagi ya tanya pukul 4 petang. Ya, belum adakah update topik malam ini? Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada rakan kita ni Q yang telah pun update posting. Yep. Yang mana topik malam ini adalah hijrah hati dan minda. Salah tu tanya, apa khabar hati? Apa khabar minda?
1: Lah, soalan.
0: Ya, takkan. Jadi untuk malam ini, yeah, aku silakan untuk kita mukadimahnya.
1: Asyemen. Ya, mukadimahnya gini ya.
0: Masih ada rasa auranya.
1: Iya, welcome back.
0: Thank you back.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pendengar dan juga soon we are going to have penonton kita di live TikTok.
0: Yes, kejap lagi kami on.
1: Yes, Pelangi FM dan juga Dedication. Alhamdulillah, di perjalanan tadi kemari, alhamdulillah. Ada renyai-renyai sikit.
0: Tadi ada rintik-rintik
1: macam hujan. Macam matalah. Ini macam gerimis rasanya.
0: Aduh.
1: Rasa-rasahan macam apa, snowy.
0: Ada sudah auranya ni.
1: Ada sudah auranya.
0: Bulan 6, 7, 8, 9 tekanan.
1: Yalah. Yalah, gitu. Dan alhamdulillah, sehat Di.
0: Sehat.
1: Harap-harap Didi pun sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan juga kepada para pendengar yang saya kasihi sekalian, hopefully bis kita pun dalam keadaan sehat. Kalau sekiranya pun ada yang sekarang ni macam batuknya Di, bukannya seminggu dua minggu lah. Macam lama sedikit, and then it can come back lagi. So kalau sekiranya bis kita apa tu memerlukan apa tu namanya, perhatian daripada our doctors, please lah ha, jaga kesihatan. Alright. And then kita ni baru-baru ni pun baru melangkah ke bulan Muharram. Kalau lihat keluar apa tu bulannya, kalau ada bulan lah ha. Tadi dah nampak bulan.
0: Tapi kemarin ada.
1: Cute ah, bulan itu in between bintang-bintang.
0: Yes. Begitu ada cinta. Itu ada bulan. Mana maminya?
1: Kalau kuku.
0: Iya tau.
1: Kalau you papat kuku ni cuma tu. So dia tu nya. But it was very nice. And then apa tu namanya, memang di apa dikapit lah oleh bintang.
0: Yep.
1: It was so cute lah kemarin tu melihat apa tu bintang tu, apa ni, bulan dan bintang tu together. Alhamdulillah.
0: Ingat kita lagu Piramli tu.
1: Oh baik itu tu.
0: Macam mesti Ji bercakap. Tengok tu yang cantik je bulan. Jom lah kita berdansi.
1: Malam bulan di pagar bintang.
0: Aduh.
1: Jatuh kan lagunya.
0: Iya ta.
1: Ya, Piramli. And then apa tu, oh yes, kita ni baru je melangkah ke bulan Muharram 1448. Dan mungkin Di, pendengar yang saya kasihi, indah lambat juga saya untuk mengucapkan selamat tahun baru hijrah. Dan sebab itu tah, saya rasa faham jawabis kita yang topik-topik ini berkaitan dengan hijrah berkenaan. And then kita ni punya khutbah

0: hari Jumaat last time pun mengenai dengan hijrahnya, which was very good, and perisiannya pun Masya Allah, memang apa tu, patut Ketani hayati. Dan Alhamdulillah sekarang ni memang Ketani ada di sekilit ia punya infografik, di sana boleh Ketani baca perisian daripada khutbah-khutbah yang telah pun dikongsikan. Jadi hijrah ni is something Ketani faham merupakan satu perpindahan. Ya, ia adalah satu perjalanan. Okay. Ya. So maknanya untuk Ketani ia adalah satu perjalanan perubahan macam itulah. And then mengapa disebutkan hati dan minda? Sebabnya Ketani ni memang apapun yang Ketani laksanakan setiap, you know, hari kita ni menempuhi kehidupan kita ni di dunia ni, memang kita ni bermula dengan niat. Okay? Dan niat di mana letaknya di?
1: Di dalam hati dan perasaan.
0: Di dalam hati. Hati
1: perasaan tu nada, hati saja.
0: Perasaan tu nada, kenapa kan ni?
1: Perasaan tu ustaz, yang mainan
0: saja. Ustaz, didik. Jadi memang apa tu, segala niat kita ni tu terletak di hati kita ni. Dan hati kita ni adalah apa tu, penentu bagi tindakan-tindakan yang kita ni laksanakan dalam seharian tu. So hati itu actually menampakkan siapa sebenarnya diri kita ni.
1: Betul.
0: Ya, yeah? And then dikaitkan dengan minda, bukan pulang pasal klinik minda.
1: Bukan.
0: Tapi
1: sekarang berubah terjadi hati dan minda punya klinik.
0: Ya, tapi ialah hijrah minda pun adalah penting di dalam kehidupan kita ni, kerana kadang-kadang kita ni pemikiran kita ni ya memang memerlukan kepada perubahan jua, and then apa tu, penghijrahan jua macam tu. And jua dalam kehidupan kita ni, it's very difficult jua kadang-kadang for us to see sebenarnya di mana sebenarnya kita ni punya jalan tu. Kadang-kadang kita ni memang memerlukan sokongan daripada orang sekeliling kita ni, kita ni punya partner, kita ni punya pasangan, kita ni punya keluarga, kawan-kawan terdekat kita ni, rakan-rakan di dalam kita ni menjalankan tugas seharian tu. You know, all of this memang akan ada efek, ada kesan terhadap pemikiran kita ni. So hati dan minda ia berkaitan, dan akhirnya tindakan kita ni macam mana kita ni mahu kita ni tu. Okay, so hijrah itu is very important untuk setiap diri kita ni, and then dikaitkan dengan hati dan minda kita ni tu, ia akan menjadi lebih personal lagi. And then ia sebenarnya satu perkara yang kita ni ingin dapat elakkan. Ya, yeah, so ada istilahnya di
1: apa tu? Lain senyumannya dia berisi.
0: Istilahnya macam-macam inilah. Ha? Kita ni luput sehari-sehari, kita ni berusia.
1: Manis kan? Kata-kata bahasa Melayu tu. Ha? Dia paling singkatnya cakapnya makin tua.
0: Tapi ya kan, when we were younger,
1: yes,
0: masa kita ni dah mid, kita ni macam angan-angan kita ni mau dewasa.
1: Yes.
0: Right. Tapi why is it now kita ni di peringkat dewasa itu
1: berangan-angan untuk kembali semula remaja?
0: Yalah, it's like it's a challenge, yeah, actually. Yeah. So I mean personally pun my fear was growing up. Fear was, my own fear was gitu ni. Apa ni, menjadi growing up lah, meningkat dewasa, berusia, you know, things like that. Tapi itu tu apa tu, the thing is kan, sometimes kan benda tu kita ni indah dapat mengelakkannya. Sama je dengan penghijrahan ni, you know, sama macam umur kita ni, we cannot mengelak daripada umur kita ni tu. Setahun demi setahun ia semakin bertambah dari segi umur, tapi dari segi kita ni punya existence memang ia akan berkurang. You know, things are sometimes inevitable, and dari satu segi pun saya nampak bahawa kita ni pun perlu mengubah diri kita ni dari segi hati dan minda kita ni tu.
1: Yes.
0: Right, so that's why insyaAllah kita ni akan bincangkan mengenai dengan topik malam ini, hijrah hati dan minda. And then untuk Hazim Fidaus memang tu ketani punya we have a question daripada Hazim sudah, and I think di memang ketani pun invite kalau sekiranya ada ketani punya listeners viewers can call in, right? So untuk berkongsi anything, and then kalau bis kita pun kan berkongsi pendapat dan sebagainya, it's okay, ketani boleh bincangkan di dalam masa yang ketani ada ni.
1: Jadi selepas ini kita akan sambung lagi kepada bis kita yang ingin kongsikan apa pandangan Auda, apa keluhan kita mengenai hijrah hati dan minda. Tapi sebelum itu kita ni dengarkan lagu khas untuk Puan Erna, lagu malam bulan di Pegang Bintang. Terus bersama kami Puan Ayah Faham,
0: khas untuk
1: kita tu.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah anugerah pelangi.

Ang Ispulo, platform do artist Ketani. Ketahui top 5 anugerah pelangi Ispulo bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani.

0: aku, Aura dan Vibes. Di Station Nombor 1 Aura.
1: Lagu tu tadi, lagu zaman-zaman pun Erna Lerenda. Menyanyi-nyanyi tadi, okay. Hati tersimpul rapi. Hey. Sampai sama macam topik malam ni sebenarnya.
2: Sama.
1: Yes. Kalau kita ni bercerita pasal apa ni orang penghijrahan hati kita ni, tapi apabila kalau hati tersimpul rapi.
2: Ai. Benar. Rapi sangat-sangat.
1: Jadi kita ni bacakan dulu pun Erna sebelum untuk masuk lagi okay. Hazim Berdaus.
2: Yes.
1: Sebelum kita ni lupa, kita ni belum lagi upload apa TikTok. Katanya welcome back. Bila membincangkan pasal hijrah ni terlalu luas puannya. Tapi dari perkataan sudah tadi faham pengertiannya, iaitu pindah. Ramai yang tahu walaupun tanpa diterangkan. Tapi kalau dapat hayati benar-benar makna hijrah tu, bukan sekadar di mulut tapi ada pengorbanan. Contoh macam saya sendiri katanya. Aku ingin berhijrah dengan mengorbankan sikap ego kuat tu. Kerana sifat ego ni yang menyebabkan aku lambat berlurih jodoh. Harap pemilih hantar pemilihnya mau yang 100%-nya apa yang sempurnalah kiranya, wahal indah ada yang sempurna kan. Aku sedar semua tu, tapi kan penerna dia tabahnya terlalu memilih dan egois satu. Hazim Firdaus dulu.
2: Cute je Hazim.
1: Sebenarnya kami ini benar-benar akan mencari, akan berjumpa kau ni.
2: Yes. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan.
1: Ada jodoh.
2: Ada rezeki, ada jodoh kita ni. Kita ni boleh berjumpa di dengan Hazim Firdaus. Apa tu yang kita ni sebut lagi? Syari. Syari ke tu? Syari ke Sahari?
1: Syahri.
2: Syahri. Ia pun also apa tu banyak apa participate lah dalam kita ni punya klinik minda. Aduh Hazim.
1: Aduh, bahadui taya.
2: Aduh Hazim. Tapi ada pengakuan di sini kata Hazim ke dia pemilih. Kita ni memang ada karakter kita ni, and then there are reasons kenapa kita ni memilih kan. We want the best lah untuk kita ni, which is bagi saya itu adalah sesuatu yang baik.
1: Yep.
2: Kerana pada sekarang ni kita ni perlu bukannya mementingkan diri, not being selfish, tapi sebenarnya kita ni menjaga diri kita ni tu. And dalam kita ni membuat pemilihan, ni Hazim tadi specifically mengenai dengan jodoh, right? I think belum lagi ke tahap jodoh. Kalau sekiranya pun dari segi memilih kawan pun di Hazim pendengar, memang kita ni pun kan memilih, you know, because environment is penting, and then people yang close to kita ni tu adalah penting. Now dia punya definisi adalah circle, kira lingkungan kita ni tu yang terdekat atau kita ni pelihara, right? And then memang kita ni akan memilih lah kalau sekiranya kita ni pun faham tu macam mana istilahnya. Kalau sekiranya kita ni berjumpa si A ni, kita ni macam dah berapa trustkan ke dia, you know, we have past experience sama ke dia, kita ni dah akan disclose a lot arah ke dia. And then ada juga maybe yang B ni memang ya kebilangan famous dengan mengata orang di belakang, dengan menabur-nabur fitnah, mengadu domba, you know. Obviously kita ni indah langsung akan apa tu mengungsikan barangkali even kita ni punya pandangan mengenai dengan anything lah dengan orang tu, apatah lagi dari segi apa yang kita ni rasakan dari segi kepribadian kita ni dan sebagainya, you know, there are tahap-tahapnya. And then dari segi pemilihan jodoh ni, of course sebabnya jodoh kita ni, kita ni mahu akan hidup bersama orang tu bukannya 2-3 hari. I mean kalau boleh lah kita ni berniat

0: lah ha, yang kebahagiaan yang kita ni ada bersama dengan pasangan kita ni tu akan bukan sahaja di dunia tetapi kita ni mahukan di akhirat kelak, you know, benda macam tu. And it's very important, macam Hazim tadi mengatakan ia pemilih katanya, tapi we also understand that memang ia ada preference-nya kan tu lah. Kita ni dah sama, you know. Some people say handsome ke dia tu. Sekali dia je berapa handsome. You know.
1: Tapi macam orang yang memang anu ada tu handsome-nya.
0: Itu tu. Because handsome ni subjektif. You know, macam to some people, handsome tu ia melihat kepada apa tu, mungkin rambutnya, you know, ataupun oh cara berpakaian, you know, somebody else lain, caranya bercakap, caranya membawa dirinya di hadapan orang, you know, that there's a lot of other things. And then dari segi jodoh hatu itu tu, kita ni kan mau hidup bersamanya untuk selama-lamanya, insyaAllah, cuma tu kena. Tapi dari segi pemilihan, of course, kita ni dah menafikan yang memang kita ni tu ada, kita ni punya own preferences. And then the thing is, kita ni kan hidup dengan pasangan kita ni tu, kita ni dah mau menyesal.
1: Yes.
0: Ah, baik tah kita ni berkelahi wala-wala ni, nak mau kau. Contohlah, ah, memang dia kon. Kau ni lawa pulang, kau ni cute. You're so sweet. Tapi kan macam mana ni, you know, macam tu lah. I mean, jangan juga tadi ucapkan kan depan orang, aku dia ni, aku memilih dia because of ni. Dah lah, saya rasa Hazim bukanlah jenis
1: orang yang
0: macam tu. Pertimbangannya baik, you know, memikirkan sebenarnya bukan dirinya sendiri, memikirkan orang lain. But itu tu, kadang-kadang in this life, sekarang ni, we need to set our own boundaries and then focus kepada keperluan diri kita ni sendiri. It's very important. And then apa tu, kadang-kadang benda tu payah pulang kita ni kan membuat setting boundaries ni payah, because kadang-kadang kita ni pun macam mana aku kan men-set boundary kan, ya, macam mana aku kan mau ia fahamkan aku, you know. And kita ni punya culture lagi ataupun kita ni punya apa tu, cara kita ni payah sedikit untuk sort of confronting, you know. Itu yang kita ni payah lah. So there's a challenge juga di sana tu. Does it menjawab ataupun apa lagi soalannya tadi, Di?
1: Itu saja pulang sebenarnya. Ia akan mengitau yang iaitu, ialah akan membuang sikap egonya tu. That's okay. Why kali katanya payah kan meluruh jodoh tu.
0: ego and you know, untuk berpindah kepada it is important dalam kehidupan kita ni, we need to membuat sacrifices as well. Ini yang kita dibincangkan before this. And apa tu, mengenai dengan hijrah pemindahan ni, we need as well. Cuma itu tu mengikut kepada kita ni punya own pace.
1: Yes.
0: Yeah. So that's important. And bila kita ni ready. And the thing is, kadang-kadang hidup kita ni ia yang dah menunggu kita ni ready. Kan benda tu macam kadang-kadang kita ni paksa diri kita ni untuk kita bersedia. Ni berubah dan bersedia. Tapi di to be fair, apa tu, kadang-kadang kita ni walaupun kita ni bersedia, tapi we're not also 100% bersedia.
1: Ya, yeah, so, nang cuma tu tu.
0: Yes. Itu namanya kehidupan. It's very penuh dengan opportunity. Baja opportunity, bukan ocopot. Sama. So I mean, it is macam Hazim dah usah ni dalam konteks soalannya ni tadi. Kalau sekiranya you want to apa tu namanya, mengubah diri, it's fine untuk mengubah diri tu. Cuma ia tu mengikut kepada how ready you are. And then keperluannya tu, kadang-kadang kita ni sebagai manusia ni dia nampak keperluan tu. So we would not, macam tu kan lah, macam macam tu di, kita ni mau menyusahkan diri.
1: Yep.
0: Macam tu lah. And then ia tu, kalau if it is necessary, yes, kita ni carry on. Tapi kalau sekiranya ia in the necessary, and then ia punya implikasi seterusnya tu akan macam mana, apa tu, menyusahkan diri kita ni, then jangan tah. Ya, tapi dalam segi, dari segi pemindahan and then hijrah hati dan minda ni, we should always focus yang baik lah. Right? Okay, ini berkaitan lah. I think kalau Hazim, apa tu, ada lagi anything to ask, just anulah, text lagi lah ha. Tapi itu tu kunci utama bagi

0: perubahan ni ia adalah kerana untuk ketani terus berkembang dalam hidup ketani.
1: Yes.
0: And then the second thing is untuk ketani, sekarang ni peredaran zaman ni terlalu cepat, right? So penghijrahan kita ni kadang-kadang perlu untuk menyesuaikan diri kita ni dengan keadaan semasa. Yep. And then yang ketiga adalah untuk mencapai potensi yang lebih baik dalam diri kita ni. Tapi kalau kita ni bercakap dengan mengenai dengan hati, simple saja, hati kita ni mau hitam ataupun kita ni mau hati kita ni tu putih.
1: Ini pula kita nampak tu warnanya.
0: Tapi tu nampak warnanya.
1: Iya, macam mana kita akan mengetahui isi hati kita tu. Pun jenis nampak tu kita, tetapi orang tahu melihat.
0: Ya tah. Tapi kalau tibu ya.
1: Ya walau hitam tapi nyaman.
0: Sedap oh. Ya tu. Tapi
1: kita menyimbat bah ya.
0: Allah. Ya Allah sesiapun. Tapi itu tu apa tu untuk kita ni, perjalanan kita ni untuk mengubah hati kita ni, pastikanlah kita ni mengetahui hati ku ni hitam ke putih, hati buyah ke ataupun yang putih ada apa ni? Hati yang kena kelorok. Berubut.
1: Eh bah, jadi sabut makin jauh tu kan.
0: Sedap. Pasal lemak.
1: Soto.
0: Anyway. Soto. Ya Allah. Lydia. Eh, dah belayar. Jadi hijrah hati. Kalau hati kita ni hitam, artinya kita ni tu banyak sifat-sifat yang negatif dalam diri kita ni. Kalau ustaz ia akan menyebutkan mengenai sifat-sifat mazmumah katanya. And then versus hati kita ni tu, kalau ia putih, maknanya kita ni mempunyai sifat-sifat yang baik.
1: Yes.
0: Iaitu terminologinya, kalau ustaz akan mengatakan sifat-sifat mahmudah. Mm-hmm. Artinya apa tu, ketanya tu sentiasa melihat kepada kebaikan. Ya, yeah. So untuk hijrah kita ni, kata Hazim tadi, ego katanya. So analyze dulu ego tu macam mana. Ya, because kita ni boleh sebenarnya adjust diri kita ni mengikut kepada keperluan semasa.
1: Sebenarnya ego tu ada kan? Bagusnya.
0: Ada bagusnya untuk memelihara kita ni tu. Itu tu setting boundaries kan. Kalau kita ni sentiasa mengalah kepada orang, sometimes I think most of the time kita ni tu akan kena pijak-pijak and taken advantage of lah. Okay, baik tu si dia tu. Ya okey tu.
1: Ya okey
0: tu. Ya okey je.
1: Bagi sejarahnya tu, okey tu ke dia
0: tu. Ya okey tu, apa saja. You throw arah ke dia. Macam
1: ya
0: okey tu. Kan?
1: Jadi, jangan kita ni lihat orang yang okey tu kadang-kadang ini memendam sesuatunya.
0: Ya.
1: Jadi, ada akan keluar topik baru kadang.
0: Lain kadang topiknya. Tapi macam itulah. Apabila kita ni melihat kepada hati, kita ni melihat hati kita ni tu sama ada ia mempunyai sifat-sifat yang buruk. Okey, sifat-sifat yang baik. You know, so it's versus lah, hitam versus putih lah.
1: Ada yang menghantarkan ni teks daripada Siza, katanya muhasabah diri itu pasti pasti dapat mengetahui diri kita ni itu siapa sebenarnya. Okay, dan sudah pasti membuat pilihan ke arah pilihan ke arah yang kebaikan.
0: Apa tu, this is a very important word sebenarnya, apa tu muhasabah ni. And kalau sekiranya ada orang kepayahan, apa kan artinya tu nya muhasabah tu, muha orang Sabah ya. Muhasabah
1: kan keluar apa cerita, bukan cerita,
0: boleh bah kalau kau
1: lagu orang keke tu.
0: Kalang tu mikirkan cerita tu. Tapi muhasabah is a very important word, and then memang juga dikongsikan semasa khutbah masa awal tahun hijrah tu pasal perpindahan apa itu ini. Because muhasabah ni is important and it's actually very personal lah. Kalau orang kan, dia better kau muhasabah dirimu
1: dari jenis segi yang menjawab.
0: Apa tu, jarang sekali kalau sekiranya kita ni menyuruh orang better kau muhasabah dirimu.
1: Yes.
0: Usually orang akan resist and then sebenarnya ye rebel, malas dah aku. Kau tu pulang kau menyuruh aku muhasabahnya. Kau sendiri dang kejar. You know, things like that. So actually muhasabah diri tu we do it quietly lah. Okay.
1: Yep.
0: Tapi at the same time apa tu, ketanya tu sebenarnya kalau kita ni kan benar-benar memahami muhasabah itu, sebenarnya kita ni memahami siapa diri kita ni itu sebenarnya. Right? So it is analisa diri ataupun they call introspeksi diri. So we look

0: beyond dalam diri kita ni tu, sebenarnya apa yang kita ni mahukan dalam kehidupan kita ni, right? And then am I doing the right thing, you know, these are the things lah. So some people call it SWOT analysis juga boleh. My strength
1: macam
0: apa? Banan juga. Pasal ya analisa diri. Ya, introspeksi diri. So kita ni mesti SWOT lah. We have to recognize kita ni punya strength. Okay, weakness. Yeah, and then apa tu? Threat adjust. And opportunity. Yes. So kadang-kadang kita ni dah nampak benda tu. Tapi kalau kita ni compartmentalize, ni kita ni okay, this one untuk strength.
1: Oh, terkeluar di kepala aku terus yang compartment
0: itu. Kan?
1: SWOT analysis.
0: Zup. Kita ni okay, kita ni pecahkan supaya kita ni indah terlampau pressure lah. Kadang-kadang kita ni pressured ba. So okay, pasal terlampau
1: kita ni dah tahu halat tuju kita.
0: Correct. So ia terlampau besar rasanya, tapi cuba kita ni asing-asingkan. Okay, okay. My strength is ani. My weakness ani. Cuma tu.
1: Macam mana?
0: Benar. Ya tah. Muhasabah is very important. Yes. Siapa tadi tu?
1: Yang kata namanya Zaskop.
0: Zaskop.
1: I know you both, you know me too.
0: Siapa? Siapa ya? So DM si Didi. So memang tu muhasabah, tapi itu tu sometimes kan we indah buat. Sedangkan sebenarnya bagus kalau kita ni muhasabah tu sentiasa. Biarkan ia jadi satu amalan supaya kita ni tu sentiasa apa tu dekat dengan diri kita ni. You know, sometimes di pendengar dan juga penonton, we don't feel that kita ni tu dekat dengan diri kita ni.
1: Yes.
0: Yeah. Kita ni jual lebih lagi melihat kepada orang lain. Okay. Hasnain on 09 official kata muhasabah menilai diri sendiri. Yes, correct. So memang kita ni menilai diri kita ni. Itu tu cuma kadang-kadang kita ni lebih memandang kepada orang lain dan memandang kepada apa yang kita ni dah ada. Yang orang lain ada, kita ni nampak, you know, and yang kita ni nampak arah diri kita ni is yang kita ni indah dah when we compare to that person.
1: Pasal tu juga kadang-kadang mungkin kita ni perlu orang yang ada sekeliling kita ni untuk nagur kita ni kali. Untuk lihat apa kelebihan kita ni tu. Pasal kalau kita ni ceramin pun, basar pun ceramin kita, masih pun kita ni nampak tu sebenarnya kelebihan kita.
0: Betul, ya tak? Betul, I think jua penggunaan dan fungsi, you know, our understanding apa sebenarnya ceramin tu. Tapi benar lah istilah orang dulu, ceramin dulu diri atunya. It's very good.
1: Like kerajanya.
0: It's bukannya memicik-micik jerawat saja, you know.
1: Bangsar sudah ceramin di bawah.
0: Tapi it's like itu tu, we look deep
1: inside
0: kita ni, and then we can do this anytime lah. Kadang-kadang we just need to be alone, you know, bukan bersama dengan orang lain. Our actually there's a me time. So me time betul kan?
1: Macam topik ku hari Selasa itu.
0: Nah, iyalah. Kenapa tadi buat lagi? So muhasabah, yes, correct, menilai diri sendiri, and then anulah how also we need to see diri kita ni sendiri tu di sekelilingi dengan orang yang lain atau. Right, atau pun important, because if we only look at ourselves and then the melihat orang lain pun atau rasanya kita ni selfish lah, cuma tu kan. But niat kita ni tu penghijrahan hati tadi tu, because niat kita ni mau biarkan ia mengarah dan berpusat kepada segala kebaikan yang boleh kita ni taburkan.
1: Faham?
0: Because kita ni pun, you know, we don't live forever, we are immortal. Lurus gitu. Oh, immortal kan lah. And ada je orang hidup ni kan sentiasa, because memang tubuh badan kita ni tu akan, you know, ia akan menjadi kurang lah fungsi dan sebagainya. Tapi itulah, kalau sekiranya kita ni kan berhijrah hati tu, you know, apa niat kita ni jua, and then if kita ni dapat sudah, okay, formulanya I'm like this, and kita ni jua berbakti dan biarlah kita ni tu bermanfaat kepada orang lain jua, that is the best. So kepada kebaikan tu is bunyinya simple, tapi memangnya simple, cuma di sebalik, you know, senang pulang bunyinya, you know, it sounds easy. Buat saja yang baik, tapi untuk berbuat kebaikan itu, dalam perjalanan itu sebenarnya liku-likunya banyak.
1: Oh, ayat.
0: Ayat cinta, you know, benda tu, benda kebaikan ni, you know, kadang-kadang

0: kadang-kadang ditertawakan.
1: Yes.
0: Hey, Ustazah. Betul dong kau kalian ni.
1: Ustazah.
0: Iya tak? orang kan berubah. Contohlah kan, yang selalu free hair sekali dia pakai tudung, kawannya gitu ni.